Anzi mwari uye kuzotibatsira nguva dzangu dziri pana quarter past 8 o'clock wakachero ya FM auina Gogo BU. Handichingoti maswera sei makadini zvenyu. Vana maryira havana vamagumbo hama dzangu vananyakurera hamuri sei zvenyu. Haiwa ini ndiri mutano nevazukuru.

4 minutes to 10 o'clock ndongodziroka tira FM ina Google Beauty nongova tese ndiona sokuti vanhu vapinda machira vanhu vavata ini uchakavosunura iwe andivoni sokudaro ini andivoni sokudaro vamwane vachivata wavo vachizomukira kumabasa asisti ini ndenge chingo apo basa ndichingodoritinira ndimborireki andi

ya llegas un hora a cargar de ma calls abo ya FM hello afoni ya chiva ya kata ini ndo garantista ora ndikari za masongs akada yo ndo pandas va kuti one munhu unenge wakapinda murundo one dzidzo nziyo dzata ndeja kudhara kudharasa ndo dziyo dzatakaridzirwa inini inini ndichireva inini ndichiri musikana ya FM hello mahwera Saka vanhu ngavachengetedze madzimai avo handiti aiwa mashoko akanaka iwa ndikutaura nani muri kufona muri kupi ende uri munhu wamene Brighton iwe uda kudira song ipi gungwa yamacheso aiwa ndoto ndokuridzira nokuti uri munhu wemene shapshap hanzi nyaya yekusiyana inazvo

zve mujolo zvine varidzizvo kune vamwana vanogona vachivanogona kuchocha mujolo kagore nemakore vari mumba vagotadza kubatwa saka ndonatsa kuti zvimwe ndezvemadzinza zvimwe ndezverudzi haiwa paunotirega ndimbozvizama unobahwa musi iwoyo woyo pane trending story itopinda izvozvi yanyorwa zvayo zita hanzi ninginingi akasungwa nemhosva yekurova mukadzi wake zvakaipisisa mushure mekunge amubata regended achibva kunoita bonde nababa vemumaraini imomo zvinonzi murume uyu aine 2 weeks ari out nebasa ndokusvika pakati pousiki achibva kubasa manheru kuma11 ndokuwana shasha yakamirira kuita kechi 2 hanzi pakabhurwa munhu nezuro manheru kunyabhira uko so mapicture acho abva asendewa pakarohwa munhu pakarohwa munhu wakamborohwa unoona munhu anorohwa kumeso kuita sendove yatsikwa nemombe.

0: zvakaoma, zvakaoma. Unoziva kuti kune zvimwe zvinhu zvingori zvinongonakidza. So and I've got my brother Grunga Dzila ari kufara kusingaita ndiombererewo maoko ndataurwa paredio. Veduwe musazodaro kaivo. Now alright, ini ndakuenderera mberi netopiki yangu. Topiki yandoda kutaura nezvayo ndeye ruchiva. Like murume nemukadzi muri kuona mamuvhi mazuvano, kunoonekwa kama African movie nemamwe Indian movies aya. Then murume obva akomenda kuti mukadzi wakanaka mhani, wewe woona chimiro, woona body structure, obva akomenda. Kana kuti mukadzi obva ati inini kumaAfrican movie kune imwe actor anonzi Okongo Okoro. Zvimwe zvizorovesa asi asi munenge uchiti kutamba kuti murume ane malips akanaka uyu. Chimbondiudza, muri kufamba kana kuti muri kuona muvhi makagara umba, mubva mumwe wako obva ataura mashoko akadaro, chero muri musupamaketi, ganda remukadzi uyu rakanaka, unozvigamuchira sei? Ndobva ndakupai nyaya yakaita sei?
1: Agetsi wena. Agetsi. Aka. Kana ukadzimaredia. Kana vini kani?
2: Iko kakaperezeka kange kanetsi.
1: Masikati.
2: Masikati.
1: Miyekani.
0: Maifonowa Parafini tichikura hane drama rake rekuti waikatowa kuti mukadzi wake akati ava ndivo vakadzi zvava, maiwe ona stepi yacho. Maisorobhi vakavava kwete zvokumbotamba, vakavava maisorobhi. Ramakateerera iFM hauina gogobhiyo, hatimbonzwa kuti unenge wambuonei.

kangoisa pasi zvohwanya ane zvigumwe zvigurire zvinoitika zvodoshanda futi apakaipa naika haiwa tanga titaura nyaya yekukomenda mumwe mukadzi uine mumwe mukadzi iwe uchifamba nemukadzi wako andiona sekuti zvinopa kakutaura itova miedzo chaiyo chaiyo izvi zvakanaka nyangwe akasataura zvake

0: Yeah, zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufugadzira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba imba mwari nanhasi sanemusei waiva nekuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbodya sipunu yenyatsi imbodya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako amaekulekachi people invest womukuda munhu iwe yureso wobva warom poita maecos poita anyungu
1: poita maecos
0: tumai meni irove munhu musha unotsva tumai benji arove gods apafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanziko apa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka ngatirangane pachee umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une chohwera une musikano zvichakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka